0: Ngapun lagi kamu sama pun yang lain yang lain awi. Musim ni. Anda dah awak ini tahu ngapun mari cerita tentang apa? Mesti mana pasti menggam kata. Mesti ni awak mesti cerita mahangan semua. Tapi nanu usah jengkai buat. Mesti mana tahu kata ini. Mesti kita tu ini dikiriti le. Abi ifori takari ndi nyisho upando sito uko
1: inyisho ka Chantal
2: sawa.

0: mama bona la sukanje baraho nyene ku gatumba mutayange bona petitere ari mu gatumba bona la petitere ari mu yiki bona baramwanje bose muri usage kimugirije bagiye
1: sawa sawa

0: Bano wanje nabana banje.
1: Mhm.
0: Na porote ku musenyi.
1: Yego.
0: Na gifitasi ku musenyi. Akaririmbo.
1: Wi.
0: Kuva katuko.

0: siyasa ngamu rubanda niko kwakuta yindi kandirini ikiri kurekita nila kutairi mu rubanda batakira banyu kira kiyo na mandra yide ni ngamu nini umurutiwa kira kiyo na mama ernese ezekie inga nini wase ezekie ni makuru kosyo kiyo kiyo kiyo kiyo kwa kariri imbo
1: Sawa. My lord, are you under?
2: Bad man, Peter.
3: Vous avez voulu du son?
4: Reka kumbure watu wa Congo namwe kumbure nimibaze ngo twabibagiye. Manda imiryohererwa. Ndabizi nubwo ba wayibagiye kuvumbura ibiragura ahantu hari bihere ntabyo usubira kumva. Alo yamuneza tuyaganande
5: fiye mapata kema kabisa kweli kuvanga ingozi kabisa kweli nkaba ni mbenga mimi muhimu hano kumatakura. Yabaye mwiriwe mugenzi wawe.
4: Mwiriwe neza.
5: Okay, wambere ni wera katwishimurikira.
4: Mhm.
5: Ubu bagira santere se mugenzi wawe mu no kurana ikigani.
4: Yego cyane.
5: Akata ara kwifuza igirigi.
4: Mhm.
5: Bo, nti ni ngati ruko.
4: Mhm.
5: Nime je vran nga kumuka ko ati bena kwa tani gerigeza.
4: Mhm.
5: Tuna kubagira mu matare w'umutima wanje tukenanga santere ta kwa mu nagara. Kuregeza ndemo na ubugora bakaba izahanga ngaho kwana tima kutera kwemera onta za mukininde cyane kwa ta kuna kubagira da samane soreza ngaho cyo kimana ba Kenya bigi kuni bana la krote ngai cyahanga na krote kumijirije na krote mufundi wa telefone na krote mufundi w'ingoma na krote ngai cyahanga na cyo kimana na rebe ndamu kanyeta cyo kimana na pantere
4: Kerjis,
5: gambar itu aneh nih kamu cipu jadi nasi aneh ada nih jenda, wah nanti kan aku kata, ini kita kira uji beram nih jenda, cok ini nama cok nih jenda, kerjis gambar nih mama nur nama baik ini nggak sih, wah nanti kan aku kata, kalau nanti mau macam mau nanti nih kamu perlu tak kata, kan,
4: Oui.